angam kilom dan ahun hun a sing le lo te pak zel mua sang te mei pin bom liai liai tangam kilom pua na a hi kum be kwan a azu ava ham le leng tal khuang te ngai tua chan tangam nop dan le ngai huai dan hon thei sak hi hi chi bang i gam nop na za khang thak ten hon zo le u chi a hi zo kwam dam diai o swang gam le ki toi khui hi dam sik tu siang a luan na nam chi ta nun nop tang bang dam nan lom o kabwal na zo kwam dam diai

Latel abana dingin lian elson inasak ngaklange chila dia hontel tu biaglun hoi chingle mary zen hanglam ka omten a hontelu ehi ingai heding

latil ato na pending le hunom lightingin es chingwe na sak peng pelep chi la de a hontel tu niulam ka vengnom saut om kwalboy moite le sun siam te na hontel wahi ingai kheding es chingwe na sak peng pelep chi la

tuni taklam ihun se wa latwale ngai khetuten de anon tel khom deu ingai hiak theo hiating ahi akashwani chorachanpur jingchang jingkali hun se wa

akaswani churchanpur latul latul le ngai latu hai ni nung tlang adota engai thlak ding hi larindiki marle pol hain thim taka ansak khosot suilung leng in tila ane dida hungklang tu thing chuma mangai zul dari le beki hai nanung klang ane longai tlangai te

Tuai ngai zengohi akashvani churchanpura kun hi tuhin lunglen ladeihlen abanen ngai hiti lungsit monalisa tia paumilun khongsaien asa angai no ma hindeihlen tuibung zai onbenga kona zangsun tothang

zing zing ka ting le luncha kip ge na kona lung len la ingai dingo hi tun ni hla ni dan sagi ling tani pa nu chan hi ne ki chai tai montina rido ngai zo si mangpha.